hang bilu adi siaja mita mamiati. The kiki saya digawa maci cie di bani. A jangsi do a pin na the bia mi sha bia mi. A cie zit